Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Dada sayang, sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain. Pesan ini

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Seri, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, selanjutnya kami akan cukupkan saja beberapa tembang-tembang hiburan yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Seri Sore, dan selanjutnya kembali kami akan hadirkan sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami akan mengantar kita hingga nanti di pukul 17 lebih 40. Ya, maksud kami hingga nanti di pukul 18.00 ya waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kumandangkan azan maghrib. Untuk itu, bagi kaum muslimin dan muslimat di kota Seruy dan sekitarnya, beberapa tembang-tembang lagu religi bernuansa Islami akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda, mengantar kita pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kumandangkan azan maghrib.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya. Sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya. Sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Kasih Ibu. Dikisahkan, ada seorang pemuda berusia menjelang 30 tahun. Namun sayangnya, ia memiliki kemampuan berpikir layaknya anak berumur di bawah 10 tahun. Ibunya dengan penuh kasih memelihara dan mendidik si anak agar kelak bisa hidup mandiri dengan baik. Terlebih karena ia merasa anaknya punya kemampuan berpikir yang sangat minim. Si anak sangat mencintai ibunya. Suatu hari, ia berkata, "Ibu, aku sangat senang melihat ibu tertawa. Wajah ibu begitu cantik dan bersinar. Bagaimana caranya agar aku bisa membuat ibu tertawa setiap hari?" "Anakku, berbuat baiklah setiap hari. Maka, ibu akan tertawa setiap hari," jawab si ibu. "Lantas, bagaimana caranya berbuat baik setiap hari?" tanya si anak. "Berbuat baik adalah jika kamu bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bantu orang lain, terutama orang-orang tua yang perlu dibantu. Sakit atau kesepian, kamu bisa sekedar menemani atau membantu meringankan pekerjaan mereka. Perlakukanlah orang-orang tua itu sama seperti kamu membantu ibumu. Pesan ibu, jangan menerima upah ya. Setelah selesai membantu, mintalah sobekan tanggal dan kumpulkan sesuai urutan nomornya. Kalau nomornya urut, artinya kamu sudah berbuat baik setiap hari. Dengan begitu, ibu pun setiap hari pasti akan senang dan tertawa," jawab si ibu sambil membelai sayang anak semata wayangnya. Sejak ibunya meninggal, karena kenangan dan keinginannya melihat ibunya tertawa, setiap hari sepulang kerja, dia berkeliling kampung membantu orang-orang tua, kadang memijat, menimba air, memasakkan obat, atau sekedar menemani dengan senang dan ikhlas. Bila ditanya orang kenapa hanya sobekan tanggal yang diterimanya setiap hari, dia pun menjawab, "Karena setiap hari, setibanya di rumah, sobekan tanggal yang aku kumpulkan, kususun sesuai dengan nomor urutannya. Maka setiap hari, aku seakan bisa mendengar ibuku sedang melihatku dan tertawa bahagia di atas sana." Si pemuda yang berpikir sederhana itu telah menjadi sahabat banyak orang di desa, sehingga suatu ketika, atas usul dari seluruh warga, karena kebaikan hatinya, dia dianugerahi oleh pemerintah bintang kehormatan dan dana pensiun selama hidup untuk menjamin tekadnya, yakni agar setiap hari bisa membantu orang lain di sisa kehidupannya. Untuk kehidupan saat ini, memang rasanya cukup sulit untuk menemukan orang yang membantu orang lain tanpa ada keinginan untuk menerima balasan. Padahal, esensi kehidupan manusia sebenarnya adalah saling bantu-membantu, menolong dan ditolong. Padahal sebenarnya, bila kita bisa berbuat baik dan membantu orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan, akan memberikan rasa yang nikmat sekali. Tentu, untuk berbuat baik dan membantu orang lain ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan membiasakan diri terus-menerus. Karena itu, mari kita praktekkan pepatah sederhana ini. Tiap hari, melakukan suatu kebaikan. Dengan begitu, kehidupan akan terasa lebih hidup dan kita dapat kebahagiaan yang sebenarnya. Salam motivasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak, terima kasih.
2: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
2: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Tidak.
3: Dikit aja.
4: Tidak.
2: 4. Alihkan pembicaraan.
3: Wi, pakai narkoba.
4: Hey, Wi cantik gak sih?
2: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Selasa 23 Juni 2026. Warta Berita Gema Papua akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui. Anda masih ditemani sajian hiburan musik dan beberapa informasi-informasi yang juga akan kami ketengahkan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam ya, Pro 1 RRI Serui. Dan tak lupa kami juga ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih terus memantau Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026.
1: Gambarkan lirik lagi
0: kosong. Pendengar setiap program 1 RRI Serui, saat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 23 Juni 2026 dari Pro 1 RRI Serui.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Christine Padua. Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Berikut laporan Arnold Sauldila dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire resmi memberlakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Nabire. Pada hari pertama pelaksanaannya, Senin 22 Juni 2026, sistem ganjil genap mulai diterapkan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Berdasarkan pantauan RRI di sejumlah SPBU, kendaraan dengan plat nomor ganjil hanya dilayani pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara kendaraan dengan plat nomor genap mendapatkan pelayanan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapat pengawasan langsung dari personel Polres Nabire bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire. Petugas tampak mengarahkan masyarakat yang hendak mengisi BBM subsidi sekaligus memberikan sosialisasi mengenai mekanisme baru tersebut agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Meskipun masih menjadi hal baru bagi sebagian warga, proses sosialisasi terus dilakukan agar penerapan kebijakan berjalan tertib dan tujuan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran dapat tercapai. Salah seorang warga Nabire, Marwanti, mengaku mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sistem ganjil genap diharapkan mampu mengurangi antrian panjang di SPBU sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar berhak dapat memperoleh BBM subsidi.
3: Tepat sasaran. Dengan kebijakan begini, ini sudah bagus kah dan perlu dilakukan, diawasi secara ketat seperti apa?
4: Bagus.
3: Mungkin ada pesan begitu, harapan kayak pemerintah Kabupaten Nabire.
4: Tidak banyak antri gitu, tidak lama antrinya.
3: Mengenai soal ganjil genap, gimana nih menurutmu?
4: Ikutin aja sih, aturannya itu.
3: Menurut Mbak itu baik saja ya?
2: Sementara itu, Yusri Fal, seorang sopir angkutan lintas antar kabupaten di wilayah pedalaman Papua Tengah, juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata distribusi BBM subsidi. Namun, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi besaran kuota BBM bagi kendaraan angkutan umum. Menurutnya, kuota 45 liter untuk kendaraan roda 4 dinilai belum cukup untuk kebutuhan operasional perjalanan jarak jauh. Ia mengusulkan agar kuota ditambah hingga sekitar 70 liter per kendaraan atau diberikan alternatif pengisian setiap hari dengan kuota yang disesuaikan.
5: Saya mewakili rekan-rekan lintas. Mereka keluhkan itu di kami punya grup WA, tidak cukup mas, kalau untuk naik pedalaman. Saya saja muat logistik naik, punya 4 mobil, cuma jatah 40, jadi ya harus tunggu hari ganjil atau hari genapnya lagi baru bisa naik ke pedalaman.
3: Oh, mas tadi sendiri berikan jatah BBM berapa untuk hari ini?
5: Cuma 45 pak.
3: Kalau biasanya untuk ke pedalaman butuh berapa liter?
5: Full tank 70 liter.
3: 70 liter.
5: Ya, ini nggak cukup, jadi kalau saya mau naik berarti harus nunggu hari lusa lagi baru saya ngisi. Ya kalau keluhannya rekan-rekan yang lain sih, kalau memang ganjil genapnya mau diterapkan, ya kalau bisa jangan dibatasi, kasihlah kita full tank. Biar hari itu juga tidak bisa langsung naik. Atau kalau memang diterapkan ganjil genap, kasihlah kita full tank. Tapi kalau dibatasi, cobalah kasih kita tiap hari saja mengisi, tidak usah ada ganjil genap. Biar kita besoknya bisa ngisi lagi, tidak selisih jauh harinya pak, kita ini. Misalnya logistik kepada laman ini, kasihan kita. kita kadang ada yang muat sayur, tahu, ikan. Biasa barang yang tidak bisa nunggu, Pak.
2: Di sisi lain, pengawas SPBU 84.988.01 OYH, Atun, mengatakan pelaksanaan hari pertama kebijakan ganjil genap secara umum berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meski demikian, pihak SPBU masih menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat, khususnya terkait kendaraan yang telah berganti plat nomor dari kode PA menjadi PT. Karena itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Nabire bersama Samsat dapat memberikan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
6: Kalau yang saya pantau dari tadi pagi jam 7 lewat sedikit tadi saya di sini, untuk yang biosolar itu aman kondisi. Tapi untuk yang pertalite tadi sempat ada sedikit
2: masukan dari masyarakat.
6: Iya, masukan dari warga, terutama lintas ya, mereka macam kurang menerima dengan ya. Keadaan seperti ini, mereka kan kerja maunya tiap hari harus isi. Jadi tadi sudah ada penanganan dari kawasan KPP, nanti akan disampaikan itu ke pembuat regulasi. Harapannya semuanya berjalan lancar, aman, dan bisa saling mengerti kita sebagai SPBU dengan masyarakat, pengguna, mungkin sama-sama menjalani aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kendala kami itu yang harus dipaksakan untuk berubah ke dari PA ke PT, sedangkan itu kan masih masa berlakunya masih ada yang sampai 2020 baru bisa ganti ke PT. Itu yang kami harus minta penjelasan dari Samsat itu bagaimana. Mungkin dari pihak Samsat memberikan beritahuan ke Pemda, ini solusinya bagaimana, kita jalani sama-sama. Kalau masyarakat banyaknya ini apa, mereka mau ganti ke PT tapi jangan bayar, maksudnya begitu. Itu permintaan dari teman-teman sopir-sopir ini.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penerapan sistem pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi ini dapat menciptakan distribusi energi yang lebih adil, tepat sasaran, serta mengurangi praktik penyalahgunaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan antrian panjang di SPBU. Arnold Saudila melaporkan.
1: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke mengapresiasi langkah masyarakat adat suku Kimaima yang menyampaikan apresiasi terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimam. Berikut laporan Jessica Ardana dari Merauke.
7: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseo, mengapresiasi langkah Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima yang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimam. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Merauke tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membahas rencana pembangunan pertanian, sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi serta kekhawatiran masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan. Yosefa mengatakan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci agar setiap program pembangunan dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, program strategis nasional pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat adat setempat. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Merauke memiliki potensi pertanian yang sangat besar dan menjadi salah satu daerah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, peningkatan produksi tanaman pangan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah yang perlu didorong melalui berbagai program pembangunan sektor pertanian.
8: Pada kesempatan di hari ini, tanggal 22 Juni 2026, hari Senin, kami sangat mengapresiasi lembaga masyarakat adat suku Kimaima yang menyurati untuk dilakukan sosialisasi di kantor kami. Ini sesuatu yang pertama, dan memang kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, maka kita pasti akan belum bisa memahami bahwa program-program yang ada di pemerintah.
7: Yosefa berharap dialog antara pemerintah dan masyarakat adat dapat terus dilakukan sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke maupun secara nasional. Jessica Ardana melaporkan.
1: Meski memasuki masa libur sekolah, volume penumpang kapal Belibis Papua Mandiri Cabang Serui masih terpantau normal dan belum mengalami peningkatan signifikan. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
9: Volume penumpang kapal milik PT Belibis Papua Mandiri Cabang Serui pada awal masa liburan sekolah masih terpantau normal dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang masih berada pada kisaran hari-hari biasa. Kepala Cabang Belibis Papua Mandiri Cabang Serui, Usman A.U. mengatakan hingga saat ini belum ada dampak berarti dari musim liburan terhadap jumlah pengguna jasa transportasi laut. Menurutnya, aktivitas penumpang masih dapat terkontrol dengan baik.
10: Untuk periode saat ini penumpang masih bisa terkontrol, belum terlalu padat, dan saya lihat dalam kondisi sedang, jadi tidak ada pengaruh dari libur saat ini, belum ada.
9: Dalam wawancara di pelabuhan Senin 22 Juni 2026, Usman menyebut hingga saat ini belum ada kebijakan diskon tiket kapal selama masa liburan sekolah karena periode tersebut tidak termasuk dalam kategori Hari Besar Nasional maupun keagamaan. Usman mengatakan jumlah penumpang pada libur sekolah tahun ini belum menunjukkan peningkatan signifikan seperti tahun lalu, yang diduga dipengaruhi kenaikan harga BBM dan tarif tiket. Meski perkembangan arus penumpang masih akan dipantau dalam beberapa hari ke depan.
10: Untuk diskon tiket dari manajemen belum ada penyampaian dan kemungkinan besar itu tidak ada, tidak sama dengan kalau hari-hari besar kayak hari keagamaan itu biasa memang dari kementerian. Perbandingannya tahun lalu itu cukup signifikan meningkat, cuman tahun ini mungkin karena di sektor ada kenaikan baik dari harga BBM, dari harga tiket, sehingga mempengaruhi masyarakat kita untuk berlibur. Adapun yang berlibur kayaknya yang memang kepentingannya mendesak. Tapi kita nanti lihat 3 hari ke depan bagaimana, apakah ada peningkatan dari kondisi liburan saat ini.
9: Meski belum terjadi lonjakan penumpang, PT Belibis Papua Mandiri tetap menyiapkan layanan transportasi secara optimal guna mengantisipasi peningkatan permintaan perjalanan. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Menteri Dalam Negeri mendorong masyarakat memanfaatkan program rumah bersubsidi untuk mendapatkan hunian yang lebih layak di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
11: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi pembangunan rumah bersubsidi di Kompleks Perumahan Grand Royal Regency 2, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat dalam memanfaatkan program rumah bersubsidi yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Dalam kunjungannya itu, Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pembangunan rumah yang diharapkan bisa mengatasi persoalan kebutuhan hunian layak di Papua. Menurutnya, sekitar 30% masyarakat di Papua masih menempati rumah tidak layak huni ataupun bahkan belum memiliki rumah sendiri. Di lain pihak, pemerintah pusat terus memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memiliki rumah. Berbagai insentif yang diberikan diantara lain adalah pembebasan pajak pertambahan nilai, penghapusan persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, serta pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan kredit usaha rakyat sektor perumahan dengan bunga rendah yang dinilai mampu membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.
12: Dengan makin banyak perumahan yang dibangun oleh swasta dengan fasilitas pemerintah, maka akan bisa menyelesaikan masalah perumahan yang di Papua cukup banyak.
13: Di hampir 30% masyarakat di Papua itu menempati rumah yang nggak layak atau nggak punya rumah. Oleh karena itu saya mengapresiasi program Pak Arna Sirait, Menteri PKP, baik bedah rumah maupun mendorong swasta untuk mengembangkan, membangun rumah-rumah ya bagi masyarakat dengan harga yang murah.
12: terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya PPN, pajak penambahan nilai dari Kementerian Keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan yang membangun perumahan mewah, itu dinolkan oleh Menteri Keuangan. Dari Kemendagri juga sudah membuat keputusan bersama dengan Menteri PKP, dinolkan juga untuk persetujuan bangun gedung, dulu namanya IMB, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk developer yang bangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian BPHTB yang harusnya 5%, itu sekarang nggak bayar untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
11: Untuk wilayah Papua, pemerintah juga telah memberikan kriteria khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar 10 juta rupiah per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan 12 juta rupiah per bulan bagi yang sudah menikah, sehingga bisa lebih banyak warga dapat mengakses program tersebut. Mendagri juga mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan rumah bersubsidi melalui berbagai kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
12: Mendorong bank-bank mulai BRI, BNI, Mandiri, semua berlomba-lomba untuk ke Papua menyalurkan kredit usaha rakyat bidang perumahan. Yang kedua, saya mendorong seluruh kepala daerah untuk betul-betul menerapkan 0% untuk PBG, BBTB. Kalau dari keuangan saya tahu sudah 0% untuk PPN bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tolong teman-teman kepala daerah, 6 gubernur, 42 bupati, wali kota, serta Papua Raya, dukung program ini. Karena nggak mungkin bisa menyelesaikan perumahan di Papua hanya dengan APBN, APBD. Tapi kita dorong swasta juga bergerak, didukung oleh bank milik pemerintah.
11: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan dukungannya terhadap program rumah bersubsidi dari pemerintah. Ia menilai berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat harus menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, untuk memanfaatkan program tersebut agar mereka bisa memiliki rumah yang lebih layak huni.
14: Kita harus memanfaatkan. Kemudian tadi perumahan yang dikasih dengan turun segala macam itu menjadi panduan kita, para kepala daerah harus mendorong supaya ASN kita kalau bisa diambil lah kredit di situ. Masyarakat-masyarakat kita yang kecil juga kalau bisa ngambil di situ. Tentunya pemerintah punya kepedulian sama. Kalau itu bisa kita dorong, kita paksakan dengan baik, akan memberikan stimulus juga membantu kami untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang di bawah. Tanggung jawab pemerintah jadi tidak boleh dilepas.
11: Menurutnya, penyediaan rumah layak huni merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan berkualitas. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Antusias masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru sangat tinggi. Meski kapasitas rombongan belajar terbatas, sekolah tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Berikut laporan Thomas Jamlean dari Bovendigul.
15: Antusias masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru terlihat sangat tinggi. Meskipun sekolah tersebut memiliki keterbatasan jumlah rombongan belajar yang tersedia, minat calon peserta didik tetap meningkat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nonggeng menyampaikan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar menjadi bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia menjelaskan pada proses penerimaan peserta didik tahun ajaran ini, pihak sekolah menerima sebanyak 300 siswa baru. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang hanya tersedia 31 rombongan belajar.
16: SMP 1 untuk kelas 7 yang akan daftar ini, yang siswa baru ini, kami targetkan 300 peserta, itu pun ditambah dengan ada siswa-siswa pindahan atau siswa yang tinggal kelas.
15: Menurutnya, keterbatasan ruang belajar dan kapasitas rombel menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jumlah peserta didik yang diterima agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan sesuai standar. Hatta juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kedepan pihak sekolah akan terus berupaya menjaga kualitas pendidikan melalui peningkatan disiplin, pembinaan karakter, serta penguatan prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan tingginya minat masyarakat tersebut, SMP Negeri 1 Tanah Merah diharapkan terus menjadi salah satu sekolah tujuan yang mampu mencetak generasi muda Bovendigul yang berkualitas dan berdaya saing. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PAUD Egelkis Biak menggelar acara penamatan siswa TKB dan kenaikan jenjang sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang tangguh, kreatif, dan berkarakter. Berikut laporan Riri Arini dari Biak.
17: Semangat dan kebahagiaan dalam acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari playgroup B ke TKA di lingkungan PAUD Eagle Kids tahun pelajaran 2025-2026 mengusung tema Kamu adalah bintang yang bersinar, permata harapan bangsa, terbanglah tinggi bagai Raja Wali, gapai cita-citamu, anak hebat, Indonesia kuat, generasi emas Indonesia. Berlangsung di KSL Ballroom Biak, Sabtu 20 Juni 2026 dan diikuti oleh para orang tua, guru, undangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, serta orang tua dan anak didik yang tampil percaya diri. Sebanyak 33 siswa angkatan ke-16 resmi dinyatakan lulus dari jenjang TKB, sementara peserta didik lainnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam sambutannya, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli Ayomi menegaskan, pendidikan anak usia dini kini menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional seiring diterapkannya wajib belajar 13 tahun. Noli juga menekankan kunci keberhasilan pendidikan ada pada kolaborasi 3 pilar yaitu orang tua, pendidik, dan pemerintah.
18: Di pendidikan sendiri kita mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang mendalamnya kepada seluruh penyelenggara pendidikan anak usia dini. Karena memang di tahapan pendidikan anak usia dini lah kita membentuk karakter anak kita, anak-anak kita, agar mereka ke depan itu lebih mandiri. Karena sejak dari anak usia dini sudah dididik dan diberikan motivasi atau pengajaran bagaimana bisa tampil di depan, bagaimana mengekspresikan talenta yang mereka miliki. Dan hari ini dalam pentas seni, acara pelepasan kelas TKB dan kenaikan jenjang kelas PAUD Eagle Kids, kita bisa melihat bagaimana kerja keras dan usaha dari guru-guru menyiapkan anak-anak untuk pentas seni. Dan ini bukan hal yang mudah, dan menjadi seorang guru PAUD itu tentunya harus memiliki kecerdasan EQ, emotional quality yang baik, karena bagaimana dia main transfer suasana hati, energi positif, ceria, gembira kepada anak-anak. Walaupun suasana hatinya juga tidak baik-baik saja, tapi ketika dia berhadapan dengan anak-anak, itu bagaimana caranya dia menciptakan suasana dan membuat anak-anak itu untuk suka cita, untuk gembira, dan untuk menikmati pertumbuhan anak-anak itu pada fase pertumbuhan.
17: Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali, Francisca Angelina Manuhutu, menyampaikan rasa syukur mendalam mengenang perjalanan lembaga yang berdiri sejak 23 Maret 2009. Selama hampir 17 tahun, PAUD Eagle Kids melayani semua anak tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.
19: Sebagai mitra pemerintah dan mitra PAUD, kami terus melayani dan memastikan semua anak di PAUD Eagle Kids dapat mencapai potensi perkembangan mereka masing-masing sebelum beranjak ke tingkat pendidikan selanjutnya. Akhirnya selamat dan sukses kepada Ananda semua yang pada hari ini menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya di lembaga TK Eagle Kids. Terbanglah tinggi bersama sang induk Raja Wali yang adalah Tuhan Yesus sendiri, dan selamat melanjutkan pembelajaran di sekolah dasar.
17: Acara berlangsung meriah dengan penampilan pentas seni dan budaya dari para siswa yang menampilkan hasil belajar dan kepercayaan diri mereka. Melalui kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun generasi emas Biak Numfor yang tangguh, cerdas, dan berkarakter untuk generasi emas 2045. Riri Narini melaporkan.
1: Raihan 9 emas, 14 perak, dan 11 perunggu mengantarkan Kabupaten Kepulauan Yapen menempati posisi keempat kejurda atletik Piala Gubernur Papua 2026. Berikut laporan Salo Ayomi dari Serui.
20: Kontingen Kabupaten Kepulauan Yapen meraih 9 medali emas, 14 perak, dan 11 perunggu Perolehan tersebut ia penjuara 4 kejuaraan daerah Kejurda Atletik Piala Gubernur Papua 2026. Kejurda resmi berakhir di lapangan Stadion Mandala Jayapura, Papua pada Sabtu 20 Juni 2026. Koordinator Tim PASI Kabupaten Kepulauan Yapen, Agus Dimaraesos, mengatakan atletik asal Yapen berlaga dengan baik selama Kejurda berlangsung. Hasilnya cukup memuaskan dengan meraih 9 medali emas, 14 medali perak, dan 11 medali perunggu. Tentunya ini hasil yang cukup luar biasa berkat kerja keras atletik dan dukungan semua pihak.
21: Hari ini kami PASI Kabupaten Kepulauan Yapen selesai mengikuti pertandingan kejuaraan atletik Gubernur Papua di Stadion Mandala Jayapura dimulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni. Dari perolehan medali, kami menempati urutan 4. Kami memperoleh emas 9, perak 14, dan perunggu 11.
20: Prestasi tersebut yang diraih atletik PASI Kabupaten Kepulauan Yapen berkat kerja keras latihan rutin yang dilakukan dan juga dukungan dari pelatih, tetapi juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
21: Semua ini karena berkat pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh tempat dari seluruh pertandingan di Jayapura. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Papua yang sudah menyiapkan kami tiket pula untuk semua atlet dan pelatih. Tapi juga terima kasih untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Ketua Umum KONI yang boleh memfasilitasi kami untuk mengikuti kejuaraan atletik di Jayapura. Juga terima kasih untuk Ketua DPR Provinsi Papua yang boleh membantu kami dengan uang makan. Kami tidak bisa membalas, tapi kiranya Tuhan yang mempunyai berkat akan memberkati bapak-bapak semua. Tetap semangat, salam olahraga.
20: Hasil perolehan medali emas, perak, dan perunggu masing-masing Brayem Arampayai meraih 2 medali emas masing-masing lempar lembing dan lompat jauh. Aldo Puari 1 medali emas sprinter 100 meter, Irianto Umbora 1 medali emas sprinter 200 meter, Kartika R 2 medali emas masing-masing sprinter 1500 meter dan sprinter 800 meter, Yunita Wali 2 medali emas pada cabang olahraga tolak peluru dan lempar

ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

betas yang bisa hidup kalau Alice yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau Alice ada dan temani beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar yang berbahagia di malam ini ya, tentunya dari kawasan Jalan Patimura kami masih terus menemani Anda dengan sajian-sajian tempat hiburan yang dapat menghibur Anda di suasana malam yang penuh dengan kebahagiaan dan membaluti sebuah harapan yang membangun semua aktivitas Anda di malam ini. Saudara pendengar, 55 menit sudah kita lalui di pukul 19 waktu Indonesia Timur, menggiring kita pukul 20 ya. Nantinya kami akan upload part sore, malam, dan selanjutnya Anda akan ditemani kembali bersama rekan saya Christine Patua yang juga akan menemani Anda di lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Selamat malam untuk Anda yang masih terus melakukan aktivitas baik di rumah maupun di mana saja Anda melakukan giat aktivitas Anda di malam ini. Saudara pendengar, beberapa tembang-tembang hiburan masih terus saya hadirkan di suasana malam ini menemani kebersamaan kita ya. Dan tentunya aktivitas-aktivitas Anda kami dukung dengan sajian hiburan musik yang membawa keharmonisan, motivasi, dan juga semangat dalam lantunan musik dan syair lagu yang begitu melandung di singgasana suasana malam Anda.

Ya, pendengar setia program Satu Era Riserui, dengan hadirnya sajian tembang-tembang hiburan dari Black Sweet yang juga sebagai penyanyi nostalgia di negeri cendrawasih yang penuh dengan keberkahan, alunan nada dan nyanyian merdu, juga ketukan musik dari Black Sweet mengantar semua aktivitas Anda di malam ini. Maka saya Simon Kayai harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani kembali bersama rekan saya Christine Patwa. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa? Permalukan?
2: Itu faktanya. Dan kau ingat, sudah tidak ada lagi persahabatan, kau ingat itu.
3: Terhasut prasangka buruk

0: Timo! Selamat ya. Ternyata kau hebat juga, kawan.
1: Hebat? Soal apa?
0: Kau lulus dengan nilai terbaik, Timo. Satu sekolah nih bangga sekali sama kau.
1: Thanks, Sarah. Tapi itu kan hanya nilai, bukan apa-apa. Dan tidak mungkin saya bisa punya prestasi seperti kau. Itu yang kau mau bilang, toh? Dan ingin permalukan saya, ha?
0: Apa? Permalukan? Kau ini kenapa, Timo? Hah?
1: Iya, itu faktanya. Dan kau ingat, sudah tidak ada lagi persahabatan, kau ingat itu?
0: Tapi... Tunggu, Timo! Timo! Maksudnya apa? Timo, tunggu!

0: Sara!
1: Mary! Sarku lihat timu di mana?
0: Mungkin di kelas. Ada apa?
1: Asalnya mau kasih selamat saja.
0: Itu timu. Saya mau masuk kelas dulu, Mary.
1: Hei! Timo!
2: Timo, Timo. Andaikan kau tahu, saya tidak ingin jadi seperti ini. Dibanggakan sebagai siswa berprestasi, sekaligus dibenci banyak siswa. Dan kehilangan sahabat, kau akan tahu kebenarannya suatu saat nanti, Timo.

0: Timong, ke kantin ayo.
1: Tapi.
0: Alah, kan khawatir. Saya yang traktir. Ayo. Sarah di mana nih? Kok udah lihat dia kan?
1: Sarah, tadi. Nah itu.
0: Sarah, ayo ke kantin.
2: Kantin untuk apa?
0: Untuk jajan lah.
2: Timo pasti tidak mau kalau saya diajak. Maaf, Mary. Saya sudah bawa bekal. Maaf ya.
0: Oh, oke. Yuh, Timo, cus, kantin.
2: Dulu, kami sahabat. Entah kenapa, Timo berubah. Saya bukan lagi sahabat, tapi musuhnya.
0: Sebenarnya ada masalah apa, Timo?
1: Sarah, orang bertiga dulu sahabat baik, tapi tidak lagi.
0: Memang ada apa soal Sarah, Timo?
1: Sarah itu, sebetulnya pun nama saja bikin saya punya selera makan hilang.
0: Iya, ada apa ini, Kak? Jangan lupa, Timo. Sarah, saya, Kong, Tong tuh dulu sahabat sejak SMP. Ini sebenarnya ada apa, Timo?
1: Asal kau tahu saja, Mary. Sarah itu dimunafik. Sudah, saya mau balik ke kelas sekarang.
0: Timo, tunggu dulu. Timo, ini pertama kali Timo bersikap seperti ini. Saya harus cari tahu ada apa sebenarnya.

0: Sar, Sara, Sara, Sara.
1: Mary, tapi kenapa malam-malam begini? Mary, ayo masuk.
0: Terlalu Sara, saya di luar saja.
1: Ada apa, Mer?
0: Sara, saya mau tanya saja, ini ada apa kah? Kenapa Timo kelihatan benci sekali sama kau?
1: Saya bingung bagaimana jelaskannya, Mary. Sa,
0: sudah. Pokoknya besok tong selesaikan ya. Semua salah paham ini di sekolah.
1: Tapi Mer,
0: sudah cukup Sarah terhadap tapi-tapi sudah. Sa balik sekarang ya semalam. Nanti besok tong ketemu di sekolah.
1: Ini sulit dijelaskan. Entah kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Maaf, Mary. Mulai besok, saya tidak lagi ke sekolah. Dan ini pilihan sulit yang harus saya lakukan. Timo harus raih semua impiannya tanpa ada pesaing. Saya harus pergi dan melanjutkan pendidikan di kota lain. Semoga Timo bisa mendapatkan semua yang dia inginkan.

0: Timo, ada lu?
1: Ada apa, Mary?
0: Sarah?
1: Mary, tolong kak. Saya sudah tidak tertarik bahas soal Sarah, sahabat bermuka dua itu.
0: Bermuka dua?
1: Iya, toh.
0: Sebenarnya, siapa aktornya? Dan siapa yang sejak awal mainkan narasi ini? Narasi persaingan dengan peringkat terbaik. Siapa yang berangan-angan jadi bintang kelas? Dan lupakan nilai persahabatan. Siapa, Tommy? Sarah, kah? Atau Ko?
1: Oh, jadi Sarah cerita semuanya?
0: Tadinya kok tidak ingin dengar nama Sarah. Sandiwara apa ini?
1: Sebenarnya,
0: Ko baca ini dulu, sabar.
1: Apa ini, Mary?
0: Ini semua kebenaran yang selama ini tidak diketahui siapapun. Dan kalau kau masih merasa setiap orang berpikir bahwa orang lain adalah pesaing, maka bukan saja Sarah yang out dari persahabatan ini, tapi saya juga. Saya akan putuskan persahabatan ini. Mungkin kau harus sendiri tanpa ada orang lain untuk semua angan-angan, semua mimpi jadi seorang bintang.
1: Mary, tunggu, Mary.
0: Apalagi? Kau puas toh?
1: Mary, tolong, saya ingin ketemu Sarah. Saya minta maaf.
0: Terlambat, Om. Sarah disuruh pergi dengan dia punya keluarga.
1: Apa? Tapi Sarah! Sarah!
2: Persahabatan adalah sebuah ikatan antara mereka yang berbeda, namun dengan tulus bekerja sama, saling mendukung, dan hargailah persahabatan.

Kami pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda. Pukul 20 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga di RRI Digital ya, diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 20 hingga tutup siar nanti di

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai kisah keabadian, hingga pati rasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 20.44 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik, pendengar, kami sampaikan info Piala Dunia ke ruang dengar Anda. Skor pertandingan Piala Dunia yang dilaksanakan hari Selasa 23 Juni 2026. Ya, pendengar, di grup J ada Argentina dengan skor 2 dan Austria 0. Ya, dan di grup I ada Prancis dengan 3 skor dan Irak 0 atau 0. Masih di grup I ada Norwegia dengan 3 skor dan Senegal dengan 2. Ya, dan di grup J ada Yordania dengan skor 1 dan Aljazair skor 2. Ya, pendengar, kami sampaikan jadwal pertandingan ya untuk hari Rabu 24 Juni 2026 yang akan bertanding di grup K di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur ada Portugal dan Uzbekistan. Dan di grup L ada Inggris dan Ghana yang akan bertanding pukul 5 pagi dini hari waktu Indonesia Timur. Dan masih juga di grup L ada Panama dan Kroasia yang akan bertanding di pukul 8 pagi ya waktu Indonesia Timur. Dan di grup K ada Kolombia dan juga Kongo yang akan bertanding di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Anda dapat mengakses siaran pertandingan sepak bola yang akan disiarkan langsung melalui Pro 3 RRI Jakarta dan dapat juga diikuti melalui program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz.

Ya, benar kami sampaikan ya, kami ingatkan kembali buat tim-tim yang akan menonton bareng ya pertandingan tim favoritnya di alun-alun sana ya, melalui siaran Videotron yang disiarkan melalui Videotron. Kami himbau untuk tetap menjaga kebersihan lapangan Trikora ya. Ya, untuk setiap koordinator timnya untuk setelah menonton bareng untuk mengarahkan para penontonnya untuk dapat membersihkan sampah sehingga tidak ada sampah yang berserakan setelah pertandingan atau menonton pertandingan usai ya. Ya benar kami sampaikan kembali bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 20:53 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Dengan aktivitas Anda masing-masing ya, Anda yang mungkin sudah rebahan ya, mengistirahatkan tubuh Anda yang lelah setelah seharian beraktivitas. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat. Sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Kesulungan ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah kesulungnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus dalam pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: selesai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh, no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

0: Ya, mari pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar program Satu RRI Serui kembali dalam program acara Ruang Rindu edisi Selasa 23 Juni 2026. Ya, pendengar di acara Ruang Rindu ini, Anda dapat berinteraksi melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda ya, salam-salam khusus Anda, juga salam-salam spesial Anda ya, buat orang-orang terkasih, tersayang Anda di mana saja berada yang mungkin saat ini sedang Anda rindukan, boleh saja. Langsung saja sampaikan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, Ruang Rindu akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 22.30. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Paman Roni. Bagaimana kabar hari ini?
1: Ya, begitu Kang, kabar baik-baik selalu.
0: Oke, ada pinang tolak kan?
1: Ada.
0: Oke, silakan Pak Man Roni.
1: Dekat boleh, jauh jadi.
0: Oh, jauh jadi biar sudah. Oke, silakan Pak Man Roni.
1: Iya, selamat malam kakak. Ini mau ucapin selamat malam buat Mita di Japan.
0: Oke.
1: Ada Mambek di Jalan Batimura. Ada Maven di Kamhar. Kalau ada monit masuk jalur sudah.
0: Iya, Maven kayaknya masih
1: keren,
0: di. Iya, Maven kayaknya lagi di Biak.
1: Kakak ini ada mau request lagu.
0: Oke, silakan Paman.
1: Lagunya dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, judulnya?
1: Aku ingin cinta yang nyata.
0: Aku ingin cinta yang nyata. Oke, siap Paman.
1: Oke, kakak, kita kembalikan jalur.
0: Oke, terima kasih Paman Roni sudah bergabung dari Kodam Konti Dalam. Ya, pendengar sudah bergabung ya, penelpon pertama kita dari seputaran Kodam sana, alias Konti Dalam, ada Paman Roni. Ya, selamat malam, selamat beraktivitas ya buat Paman Roni. Terima kasih sudah monitor Pro 1 Serui dan sudah bergabung di acara Ruang Rindu. Sebagai penelpon pertama ya, buka pintu untuk acara Ruang Rindu malam hari ini. Ya, terima kasih Paman Roni. Di belakang Paman Roni, kami masih menantikan atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga line WhatsApp kami 0821-909-16761. Ya, ada yang mau sapa-sapa teman Anda, keluarga, kenalan Anda, boleh saja. Mau kirim-kirim salam atau mau request lagu, boleh saja. Langsung bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 23 Juni 2026. Di line telepon kami 0983-32999, via WhatsApp 0821-909-16761.

Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 23 Juni 2026. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik di line telepon maupun line WhatsApp kami, kami hadirkan satu tembang manis, requestan dari Paman Roni di seputaran Kodam alias Konti dalam sana. Aku ingin cinta yang nyata dari Betaria Sonata. Spesial buat Paman Roni dan juga seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, edisi Selasa 23 Juni 2026. Ya, pendengar Anda yang mau berkirim-kirim salam ya, atau pesan-pesan khusus spesial Anda buat orang-orang terkasih, tersayang, teristimewa Anda. Boleh saja sampaikan via udara di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami mau sapa-sapa pendengar setiap program Satu RRI Serui yang selalu aktif ya, bergabung di acara-acara kami. Ada Bung X di Nabiresana, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga ada Bung PTK di Kabupaten Sejuta Bakawaropen, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga ada Putra Kamoro di Timika, yang saat ini mungkin masih posisinya masih di Pulau Jawa ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, juga yang ada di seputaran Yapan Mantembu sana ya, ada Mamit, ada Wawing, juga Putri Lembata yang mendiami Yapan Mandala sana. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, juga ada Maven yang di Kampung Harapan ya. Tapi saat ini mungkin posisinya lagi di Biak ya. Selamat malam, Maven, kalau monit bisa gabung. Ya, juga di seputaran Kampung Harapan ada laki-laki Seribu Bakau ya. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Ya, juga kami ucapkan selamat malam ya. Selamat beristirahat atau yang masih melakukan aktivitas, selamat beraktivitas ya. Bagi pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada saat ini ya, kami mau senggol nih yang ada di seputaran Ano Taurei sana. Ada Mama Aninam Abah dan keluarga yang selalu on air terus memantau siaran Pro 1 RRI Serui ya, dari pagi hingga tutup siar. Ya, selamat malam ya buat keluarga Aninam Abah di seputaran Ano Taurei sana. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Ya, kami juga mau sapa-sapa yang ada di Yogyakarta sana ya. Ada Bung Jeremy Marian dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan ada Bunda Ima di Maumere sana. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Ya, pendengar pukul 21 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 23 Juni 2026. Ya, Ruang Rindu akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 22.30. Anda dapat berpartisipasi ya di acara Ruang Rindu ini, tentu saja gabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda ya, untuk menemani suasana malam hari Anda ya, dengan orang-orang terkasih tersayang Anda, dengan aktivitas Anda masing-masing.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 23 Juni 2026. Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu tembang manis, Rock and Roll is King. Ya, tentunya satu buah lagu Caca ya, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, menghangatkan suasana malam hari Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Ya, pendengar, pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 23 Juni 2026. Ruang Rindu akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 22.30. Ya, pendengar, Anda yang ingin berpartisipasi ya, untuk menyampaikan salam-salam Anda, juga pesan-pesan spesial Anda, boleh saja langsung bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di malam hari yang cerah ini ya. Ya, cerah dalam arti walaupun malam tapi tidak terjadi hujan ya, sehingga aktivitas luar rumah Anda boleh Anda laksanakan tanpa halangan ya. Buat Anda ya yang akan berencana nonton bareng nih untuk pertandingan malam hari ini ya di pukul 2 dini hari nanti. Ya, pertandingan Piala Dunia di pukul 2 dini hari ya, hari Rabu 24 Juni 2026 ada Portugal dan Uzbekistan yang akan bertanding nanti di grup K ya, pukul 2 waktu Indonesia Timur. Ya, mungkin ada yang akan melaksanakan nih, tim-tim yang akan melaksanakan nobar di alun-alun Kota Serui ya, melalui videotron yang disediakan Pemda Kepulauan Yapen. Mohon untuk tetap menjaga kebersihan selama Anda menonton tim kesayangan Anda.

Ya, kami mau sapa-sapa nih pendengar setiap Pro 1 RRI Serui yang ada di seputaran Banawa sana. Ada Bapak Sam dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga yang punya kaki gunung Ki Joni Anotaurei, ada Bapak Otis sekeluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga ada di seputaran Turu sana ya, ada Bapak Kansai dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Atau mungkin sudah melepas lelah dengan beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Ya, juga di seputaran Tugu Perahu sana ya, ada Bapak Pendeta Wamea dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas juga beristirahat. Ya, dan di seputaran Jamaika sana alias Jalan Maria di Kampung ya, ada Putra Ansina. Selamat malam buat Putra Ansina ya, dan seluruh nih penghuni Gang Ansina Maria di Kampung sana ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, juga ada pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang selalu bergabung di acara-acara kami ya. Ada Bapak Denny Gomer. Selamat malam ya buat Bapak Denny Gomer dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas atau mungkin sudah akan beristirahat. Selamat beristirahat. Ya, dan di seputaran Konti sana ya, ada Opa Set, Rumbi dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Juga ada Bapak Guru Ansaka di Kompleks SMP YPK. Selamat malam ya buat Bapak Ansaka dan keluarga. Di seputaran Kadal alias Kando Dalam sana ada Bapak Ayomi. Selamat malam Bapak Ayomi dan keluarga. Juga di Waina Kawini sana ada Bapak Kawari dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Iya, yang punya kota Gudeg, Yogyakarta ya, sudah kami senggol tadi, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas ya, Pak Jerry dan keluarga. Ya, dan yang punya kota Jeruk sana ada Bung X. Oke, Bung X kalau lagi monit bisa gabung ya Bung X ya. Selamat malam, selamat beraktivitas buat Bung X dan juga keluarga di sana. Yang punya kota Dolar ada Putra Kamoro. Selamat malam, selamat beraktivitas ya. Saat ini mungkin posisinya masih di tanah Jawa sana. Selamat malam saja ya. Oke, masih di seputaran Anotaurei sana ya. Di seputaran Anotaurei ya, ada Bung Gatworumi dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, juga ada Bung Aide Manafariri. Selamat malam ya, selamat beraktivitas. Yang punya bakau sana nih, suaranya sudah tidak kedengaran lagi nih, ada Bung PTK alias Putra Tanjung Kelapa. Selamat malam Bung PTK. Oke, dan yang punya Supiori sana ada Napis Royer alias Pasro. Selamat malam Pasro dan keluarga. Yang punya Kampung Harapan ada Maven ya, saat ini posisinya kayaknya masih di Biak ya Maven ya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, dan yang punya Yapan sana ada Mamit. Selamat malam Mamit, selamat beraktivitas. Mamit mungkin malam ini lagi tidak monit nih. Kalau monit biasanya gabung. Oke, selamat malam saja ya buat Mamit dan keluarga di Yapan sana. Juga ada Putri Lembata, ada Wawing ya. Alamatnya sama ya, di Mandala alias Mantembu Dalam. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan yang punya kota Ombak Sarmi sana, ada Kak Esti dan keluarga ya. Selamat malam Kak Esti dan keluarga, selamat beraktivitas. Atau mungkin sudah beristirahat, selamat beristirahat. Ya, dan juga buat Mama Aninam Aba dan keluarga ya, sudah disenggol tadi. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, dan juga di ujung Ketuapi sana, masih di Jamaika ya, alias Jalan Maria di Kampung, ada Bapak Stephen Aninam. Ya, beliau juga setia nih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Selamat malam ya buat Bapak Stephen Aninam dan keluarga. Dan yang jauh di Maumere sana, ada Bunda Ima dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Juga ada Bung Nasrun di Palu. Oke, Bung Nasrun selamat malam ya. Juga buat Opa, Opa di Soa NTT sana. Selamat malam buat Opa dan keluarga di Soa NTT. Ya, dan yang ada di seputaran Jalan Patimura ada Mambet dan keluarga. Halo Mambet, selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, dan yang biasa bergabung via WhatsApp nih, ada Nona Mikrofon di Majapahit. Selamat malam, selamat beraktivitas.
Yang punya sanggar bakti ada Ranbis. Oke, kakak Ranbis dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Dan yang punya warari ada Bapak Teo Sirami dan keluarga. Selamat malam dari Pro 1 kami ucapkan buat Bapak Teo Sirami dan keluarga. Iya, dan yang punya Kodam Konti dalam sana ya, yang bergabung tadi buka pintu untuk acara Ruang Rindu. Ada Paman Roni dan keluarga di sana. Selamat malam ya Paman Roni, terima kasih sudah gabung di acara Ruang Rindu. Ya, dan yang ada di Pantai Timur ada Abang Aruru Mandon. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 23 Juni 2026. Baik pendengar, untuk menghibur menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, kami hadirkan satu tembang manis dari Lionel Richie, Stuck on You. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Selasa 23 Juni 2026. Ya, kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda baik via telepon maupun via WhatsApp di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang mungkin sedang merindukan seseorang ya, mungkin itu teman, sahabat, saudara, atau siapapun itu yang spesial bagi Anda, atau hanya mau sekedar kirim-kirim salam, boleh saja. Atau mungkin mau request lagu, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami ya, 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Ya, kembali lagi ya,
0: okay, di Kodam. Oke, silakan Kodam Paman Roni, silakan.
1: Ini mau request lagu lagi.
0: Oke, okay, silakan Paman Roni, lagu apa?
1: Abis kerade masuk jalur ini.
0: Semua lagi istirahat, capek nonton bola jadi.
1: Iya, lagunya dari gitar tua Loyla Dragel.
0: Loyla Dragel, gitar tua.
1: Oke, okay, kasih saja kembali ke jalur.
0: Oke, okay, terima kasih Paman Roni. Ya, baru saja bergabung kembali ya, ada Paman Roni di seputaran Kodam sana. Kembali merequest lagu ya, buat menemani suasana malam hari Paman Roni dan juga keluarga di Kodam sana. Satu lagu dari Loyla Dragel ya, gitar tua. Oke, baik Paman Roni, akan kami hadirkan spesial buat Paman Roni dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Ade Christine.
0: Oke, selamat malam Bunda Ima.
2: Iya, saya.
0: Oke, silakan Bunda Ima.
2: Markus lagu Fanny Fabiola bisa kah?
0: Bisa, Bunda.
2: Fanny Fabiola dengan judul Oke, ku coba bertahan.
0: Ku coba bertahan. Oke, siap Bunda.
2: Oke, salam-salamnya pertama buat Adik Christine, untuk teman-temannya.
0: Terima kasih Bunda.
2: Mengucapkan selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, salam sehat selalu Tuhan memberkati.
0: Oke, amin Bunda, terima kasih.
2: Bersama kru-krunya ya, ada Bung Simon, ada siapa lagi? Pokoknya semua-semua sudah selamat malam, selamat istirahat. Bunda. Dan semua teman-teman yang sudah pada gabung maupun yang belum, selamat malam, salam sehat, dan selamat beristirahat. Buat Adik Christine, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, amin Bunda. Terima kasih Bunda Ima sudah bergabung.
2: Oke, dadah sayang.
0: Oke Bunda. Ya, pendengar baru saja bergabung ya, jauh di Maumere sana, Bunda Ima. Oke, terima kasih Bunda Ima sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Walaupun jauh di Maumere sana, tetapi Bunda Ima selalu setia memonitor siaran kami. Lagunya, requestan lagunya ya, dari Fanny Fabiola, Ku Coba Bertahan. Oke, siap Bunda, akan kami hadirkan. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
3: Ya, halo, selamat malam.
0: Oke, Bung X, wah, di menit-menit terakhir nih.
3: Itu lagi. Aduh, Mas, saya kebetulan lagi di sama bus pelabuhan ini.
0: Oke, oh, saya kembali ke Nabire nih, ya.
3: Ada Nabire pas menjemput dalam mobil. Ini apa, tidak feedback ya?
0: Ah, lumayan, agak bagus sih.
3: Oke, iya, saya kecilkan volume. Lagi tunggu keluarga mau jemput dari apa ya, terus Parawi di Manokwari.
0: Oh, di Manokwari ya.
3: Tunggu ikut Gunung Gempo ini.
0: Iya.
3: Oke, sementara lagi sepi-sepi dalam mobil nongkrong ini, Bu X, apa ya? Oh, minta maaf. Christine.
0: Iya, Bung X.
3: Iya, apa kabar? Sehat selalu ya?
0: Ya, puji Tuhan, Bung X. Sejauh ini masih
3: amin,
0: sehat.
3: Amin. Oke, mantap. Ya, suaranya tetap semangat.
0: Oke, siap.
3: Request lagu dari apa ya? Apa? Siapa namanya? Judulnya itu Tuhan, lagu rohani, Tuhan menemukan aku di saat sunyi.
0: Oke, siap. Nanti kami carikan.
3: Detri apa Devanden ya. Itu musik-musik AI juga.
0: Oke, siap.
3: Ini hari apa, komunikasi sudah putus nih lewat ini, jaringan mungkin terganggu, tapi suaramu itu apa Bung X dengar, cuman apa ya, monitor ini yang ini tidak terkonek dengan tape mobil ini. Oke, buat semua sudah.
0: Oke, siap.
3: Untuk Wawin, Mamit juga siapa, Mavin ya? Iya. Dong gimana sebenarnya gabung enggak?
0: Belum ada satupun yang bergabung nih Bung X. Kalau Mavin kayaknya posisi masih di biak.
3: Memang perempuan dikasih panjang mulut bagi.
0: Katanya nanti Mavin mau ada acara keluarga di Nabire.
3: Ayo, mau percaya dia di studio. Dari tahun ada berbiawa itu Mavin itu ya. Oke, ya berarti Mavin sehat lalu saja ya.
0: Oke, siap.
3: Ada yang berikan dia lagi. Ya sudah, itu urutan orang. Maaf. Lanjut saja. Ingat itu.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu saja. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih, Bung X. Oke, yang baru gabung ya, ada Bung X di Nabire sana, lagi di pelabuhan ya, lagi tunggu keluarga, lagi jemput keluarga. Terima kasih ya Bung X, masih monitor siaran kami. Ya, halo selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
4: Ya, selamat malam Rami.
0: Oke, selamat malam. Bung Nasrun ya?
4: Selamat jumpa, Bar.
0: Oke, suaranya sudah... tidak asing lagi. Oke, silakan Bung Nasrun.
4: Lagunya anu saja, apa lagunya tadi? Halo?
0: Iya, lagunya siapa nih Bung Nasrun?
4: Tony Parera.
0: Tony Parera. Oke, siap.
4: Iya, Putih Cintaku.
0: Parera, Putih Cintaku, siap Bung Nasrun.

Ya, baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi Mas Sofia telepon dari Bung Nasrun di Palu. Terima kasih ya Bung Nasrun sudah bergabung. Oke, requestan lagunya dari Tony Parera, Putih Cintaku.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan tembang-tembang manis ya, requestan dari pendengar sekalian yang sudah bergabung. Ada gitar tua dari Loyla Drekel, dan juga ada kucoba bertahan dari Fanny Fabiola. Dan akan disusul dengan lagu-lagu requestan dari penelpon sekalian ya. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, ada satu atensi masuk ya di acara Ruang Rindu malam hari ini. Atensi masuk via WhatsApp dari Kakak Onavi di Aunawaya Pen Timur. Oke, selamat malam buat Kakak Onavi di Aunawaya Yapen Timur ya. Selamat malam buat Kakak Ona dan juga suami tercinta dan keluarga yang ada di Aunawaya Yapen Timur. Ya, Kakak Ona mau salam ya buat suami yang lagi dengar Ruang Rindu. Oh wow, terima kasih ya buat Kakak Ona dan suami yang lagi monit siaran Pro 1 dan lagi mendengar acara Ruang Rindu. Ya, atensi khususnya ya dari Kakak Ona buat sang suami, jangan tidur terlalu malam ya karena besok kerja pagi. Oke, ya buat Pak Su dari Kak Ona boleh didengarkan ya, jangan tidur terlalu malam. Oke, salam-salam yang berikut ya dari Kak Ona buat keluarga di Puncak Rafidin Sorong. Selamat malam, selamat beristirahat dan buat kakak yang bertugas. Oke, terima kasih ya buat Kak Ona Fi dan juga sang suami yang saat ini sedang monit Pro 1. Oke, Tuhan Yesus berkati juga ya buat Kak Ona dan juga suami dan juga keluarga yang ada di Aunawai, Yapen Timur. Oke, requestan lagunya dari Kak Ona Fi, Rasa Cinta dari Cindy Harahap. Oke, siap. Akan kami hadirkan spesial buat Kak Ona dan suami di Aunawai, Yapen Timur.

0: Ya, baik pendengar, akan kami hadirkan spesial lagu requestan dari Bung X ya. Tuhan menemukan aku di saat sunyi, dan dilanjutkan dengan lagu requestan dari Bung Nasrun dari Tony Parera ya, Putih Cintaku. Dan juga akan dilanjutkan dengan lagu requestan dari Kak Onavi di Aunawai, Rasa Cinta dari Cindy Harahap. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Surui, dengan siapa di mana?
1: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Surui, dengan siapa di mana?
2: Dengan ini dari pendatang baru.
0: Oke, pendatang barunya siapa nih? Pendatang baru nih.
2: Dari Mama Ance di Kodam.
0: Oke, Mama Ance di Kodam. Silakan Mama Ance.
2: Mau kirim-kirim ke Kabo.
0: Iya.
2: Mau kirim-kirim sama keluarga di Kabuena.
0: Iya, silakan Mama Ance.
2: Ada Om Enos dan juga Mama.
0: Ya, Mama Ance mungkin bisa. Ya, Mama Ance, mohon izin bisa sedikit menjauh dari radio monitornya ya, monitor radionya maksud kami, agar tidak feedback.
3: Hai.
0: Ya, oke, silakan lanjut, Mama Ance.
2: Ya, ada sama bapak-bapak yang lagi duduk di Kodam, ada duduk di Parapara.
0: Oke, bapak-bapak yang lagi ada duduk di Parapara. Ini tunggu siaran bola kaki pagi ya. Kapan nih?
2: Lagi miras.
0: Waduh, jangan ini atuh, tidak boleh miras nih. Bahaya.
2: Ada Bapak Ance, ada Bapak Elin, ada Esang, ada Pak Cita Bayi. Ya, itu saja. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih buat Mama Ance yang sudah bergabung.
2: Selamat malam. Minta lagu. Minta lagu Beta Mabuk.
0: Beta Mabuk. Oh, Beta Mabuk ini buat yang di Parapara kan?
2: Iya, untuk yang menghibur yang di Parapara.
0: Oke, yang di Parapara jangan lupa jalan pulang ya. Awas lupa jalan pulang.
2: Oke, di Parapara jangan lupa jalan pulang. Iya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam buat Mama Ance di Kodam ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi masuk via telepon dari Mama Ace, Mama Ance maksud kami di seputaran Kodam ya. Requestan lagu Beta Mabuk ya, spesial buat yang lagi ya, lagi bersantai dengan minuman kesukaan di Parapara. Oke, yang penting ingat jalan pulang saja. Baik pendengar, kami hadirkan sajian lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami akhiri program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Selasa 23 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih buat pendengar sekalian yang sudah bergabung via telepon maupun via WhatsApp. Ada Paman Roni di Kodam, juga ada Bung X di Nabire, ada Bunda Ima di Maumere, ada Bung Nasrun di Palu, ada Mama Ance dari Kodam ya, juga ada Kakak Onavi dari Aunawai. Oke, terima kasih ya buat pendengar setia yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu via telepon dan juga via WhatsApp. Ya, sampai jumpa kembali di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui berikutnya. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Juga bagi Anda yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Ya, pendengar saat ini pukul 23 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar mengakhiri segala aktivitas rutinitas kerja kita sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani dengan judul Wajahnya Menyinari Kita. Semoga renungan yang kami hadirkan boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian dimanapun Anda berada.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami sepanjang hari ini dan memelihara kami dengan anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Bilangan 6 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan, Edmond Becquerel, ilmuwan asal Prancis, menjadi orang pertama yang menemukan efek fotovoltaik. Ia menemukan bahwa ketika sebuah sel elektrolit terkena cahaya matahari, maka akan muncul arus listrik di dalamnya. 100 tahun kemudian setelah penemuan dari Edmond Becquerel, tim ilmuwan dari Bell Labs mengembangkan sel surya yang bisa menghasilkan cahaya setelah menyerap sinar matahari. Sinar matahari dapat menghasilkan sinar lagi melalui alat yang dikembangkan oleh Bell Labs ini. Berbicara tentang sinar, saudara, firman Tuhan memakai kalimat menyinari, bahwa Tuhan menyinari untuk menunjukkan tentang anugerah, berkat, dan perkenanan Tuhan. Dan anugerah, berkat, perkenanannya itu membuat kita juga bersinar, bercahaya. Kita hidup dalam sukacita, bukan dalam kesedihan. Kita hidup dalam semangat, bukan dalam keputusasaan. Kita perhatikan kembali Bilangan 6 ayat 25 ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sungguh luar biasa apa yang dirancangkan Tuhan untuk kita. Kalimat ini bukan kalimat biasa, tapi sebuah kalimat ucapan berkat yang datang dari Tuhan sendiri untuk diucapkan oleh para imam pada waktu itu. Kalimat berkat ini datang langsung dari Tuhan, dan kita bisa melihat di sini ada kerinduan hati Tuhan untuk memberkati dan untuk melimpahkan perkenanannya atas kita. Kalimat Tuhan menyinari engkau bukan berarti Tuhan menyinari kita dengan cahaya yang menyilaukan mata, tapi ini berbicara tentang perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan-Nya yang dilimpahkan atas saudara dan saya. Ini berbicara tentang perkenanan Tuhan, berkat Tuhan bagi kita. Secara pribadi, saudara, biasanya kita tahu cahaya wajah orang tua kita, apakah sedang marah atau sedang diliputi kebahagiaan, apakah orang tua kita sedang kesal kepada kita atau senang kepada kita. Kita bisa melihat wajah orang tua kita, entah itu bersinar atau tidak. Bersinar maksudnya senang kepada kita, atau redup, dengan kata lain, lagi kesal atau marah kepada kita. Nah, cahaya sinar dari wajah Tuhan berbicara tentang perkenanan-Nya atas kita. Kita semua diterima oleh Tuhan. Kita dibenarkan, dikuduskan oleh-Nya. Kita ditebus melalui pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Dan itulah yang membuat kita dikenan Tuhan. Kita diterima. Kita tidak dihakimi. Kita tidak hidup dalam gelap. Kita mengalami perkenanan Tuhan yang membawa sukacita dalam kehidupan kita. Ada kelanjutan dari kalimat ini, saudara, bahwa ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, Dia memberikan kita kasih karunia.
Itulah kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang kita sudah terima dengan cuma-cuma, tanpa kita membayar apapun, karena itu sudah dibayar oleh Tuhan sendiri melalui darah-Nya yang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkenan atas saudara dan saya, dan karena itu jalani hidup dengan sukacita, bukan dengan rasa bersalah, bukan dengan keputusasaan, kekecewaan, ketiadaan harapan, tapi jalani hidup ini dengan penuh syukur dan sukacita, sebab Tuhan berkenan atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Engkau Tuhan yang baik, yang senantiasa punya rancangan baik buat kami, yaitu rancangan berkat untuk memberikan kami kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kelimpahan anugerah-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu bagi kami, yang melayakkan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sekalipun kami tidak layak, tapi kasih karunia-Mu melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang tak ternilai atas kami semua. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, tanpa obat-obat penenang. Kami dapat tidur dengan pulas dalam anugerah Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam persoalan. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Ya, pendengar, pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar program 1 RRI Serui, edisi Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

mungkin main di jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilkan banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan Declan Rice ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget.

0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
1: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional, Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Badan Pusat Statistik

0: Mengerahkan 5.355 petugas untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua secara door-to-door untuk memperoleh data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Berikut informasinya Reski Kurniawan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mengerahkan 5.355 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua. Pendataan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, sensus ekonomi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data yang akurat untuk perencanaan pembangunan tanpa harus mengeluarkan anggaran khusus.
2: Dengan adanya sensus ekonomi 2026 ini, kesempatan emas buat Bapak Ibu Kepala Daerah mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD. Dan ini tentunya, mari Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini.
1: BPS berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara lebih akurat. Diketahui sensus ekonomi 2026 resmi dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kepala BPS Amalia Widyasanti dan Kepala Daerah Setanah Papua di Jayapura. Pencanangan dilakukan bersama dengan kegiatan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua tahun 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana komitmen sektor pertanian dan peternakan di Biak dalam mewujudkan ketahanan pangan serta mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Seperti apa juga informasinya? Berikut laporan Arini Masihor.
3: Sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Biak Numfor dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga sebagai penopang utama ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kedua sektor ini menjadi andalan dalam menciptakan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, Selasa 23 Juni 2026. Menurutnya, subsektor pertanian, peternakan, dan perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dalam pengembangannya, pemerintah daerah tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan sumber daya dan potensi daerah diarahkan agar kontribusinya terhadap keuangan daerah dapat terkelola dengan baik dan sesuai ketentuan. Untuk sektor peternakan, pengembangan difokuskan pada komoditas unggulan yang sudah berjalan, yakni ayam potong dan ayam petelur. Langkah ini diambil karena dinilai memiliki prospek yang baik dan dapat memberikan hasil yang nyata bagi daerah.
4: Subsektor peternakan, pertanian secara umum, Mbak, apakah itu dari peternakan, kemudian pertanian, dan perkebunan. Tentu itu merupakan sektor yang sangat strategis, baik dari untuk peningkatan PAD, pemerintah daerah, kemudian juga untuk optimisasi terhadap ekonomi kerakyatan, dan tentu juga yang paling penting itu memberikan peluang kerja kepada masyarakat kita ini. Kemudian dari tiga sektor ini kita akan kembangkan ke depannya terkait dengan PAD, kemana PAD tersebut tetap masih di regulasi, ada regulasi yaitu dengan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan distribusi daerah. Tentu kita akan mengacu dan berpijak pada aturan yang berlaku. Kemudian sektor-sektor yang lain seperti di sektor peternakan mungkin kita akan kembangkan tetap ayam potong dan ayam petelur ke depannya. Kemudian untuk peternakan juga akan kita kembangkan sarana RPHU yang langsung beriringan dengan peningkatan PAD.
3: Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas APU Biak Numfor, Teris Royer, menjelaskan asosiasi yang dibentuk pada Desember 2024 ini beranggotakan 65 peternak ayam petelur yang tersebar di 19 distrik di Biak Numfor. Produksi telur yang dihasilkan tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah, tetapi juga sudah dipasok keluar daerah seperti Wamena, Waropen, Mambramo, dan Supiori. Teri menekankan bahwa telur hasil produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan produk dari luar daerah. Menurutnya, jika hasil produksi bisa berjalan baik dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah, maka dalam kurun satu tahun saja, APU bisa berkontribusi untuk PAD bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
5: Harap
4: harapan kita adalah ketika kerjasama, kolaborasi, asosiasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, maka kita juga butuh perlindungan. Kita juga butuh perlindungan dari pemerintah daerah berupa regulasi kepada kami para peternak asosiasi di Kabupaten Biak Numfor untuk betul-betul serius memperhatikan kami para peternak untuk membatasi bahkan memutuskan mata rantai telur-telur yang didatangkan dari luar. Dengan sendirinya maka telur produksi telur lokal itu akan meningkat. Peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah ini yang menjadi role control bagi kami untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi kolaborasi yang kita butuhkan demikian.
3: Diharapkan melalui kolaborasi dan kerjasama yang kuat, sektor pertanian dan peternakan tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan daerah, tapi juga dapat menciptakan stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
0: BMKG Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan waspada dini terhadap potensi kekeringan yang disebabkan kemarau panjang. Dwi Juniarti melaporkan selengkapnya.
5: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsil Duskai Timu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan, saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Nauken Jerai, Iluayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan, dasarian 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm, kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dasarian 3 Juni 2026.
6: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu, masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
5: Marsildus menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pendaftaran siswa baru tingkat SMP di Serui, didapati beberapa siswa tidak bisa dan tidak lancar membaca. Berikut laporan selengkapnya Salo Ayomi.
7: Hari ini kita sudah temukan dua yang tidak bisa baca.
8: Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan menengah pertama SMP, salah satunya SMP PGRI Serui. Dari pendaftaran siswa baru yang dilakukan didapati beberapa siswa tidak bisa membaca, bahkan membaca dengan lancar. Sekretaris Panitia Penerimaan Siswa Baru SMP PGRI Serui, Ibu Heren, mengatakan pada saat pendaftaran setelah diseleksi berkasnya, siswa yang berkasnya lengkap langsung dites baca tulis dan berhitung. Dari hari pertama pembukaan tes baca tulis, didapati ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, bahkan tidak lancar membaca.
7: Kita tetap mengadakan untuk memberikan pemetaan, jadi kemampuan anak itu sudah seperti apa, apakah ada yang sudah lancar sekali, ada yang masih sedang-sedang, atau ada yang sama sekali. Dan ternyata kita sebenarnya bukan itu. Hari ini kita sudah temukan dua yang tidak bisa baca. bahkan huruf pun itu baru sampai huruf G mereka bisa tulis. Padahal ini sudah tamat. Jadi kita memetakan itu untuk supaya kita nanti, oh berarti kita harus buka misalnya les begitu. Jadi pulang sekolah anak-anak yang belum bisa baca nanti kita kasih les begitu.
8: Menanggapi hal tersebut, salah satu orang tua, Ibu Yosina, menyebutkan bahwa hal ini merupakan tantangan berat khususnya sekolah, guru, orang tua, dan dinas pendidikan. Membutuhkan perhatian bersama, siswa tidak bisa membaca dan tidak lancar membaca di latar belakangi banyak faktor. Seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang tidak berlangsung dengan baik, akibat guru tidak melaksanakan tugas dengan baik, meninggalkan tempat tugas, kurang pengawasan dan perhatian dari dinas instansi terkait.
9: Kalau memang belum bisa membaca, kita orang tua ambil langkah untuk mengajar anak-anak di rumah juga. Jangan kita mengharapkan guru di sekolah saja. Guru di sekolah juga, kita lihat di kota ya tidak terlalu ya. Tapi ini di perkampungan banyak yang tertinggal juga seperti itu. Dan guru-guru yang melaksanakan tugas ini kebanyakan tinggalkan tugas dan anak-anak ini tidak diperhatikan, tidak memberikan pelajaran yang baik untuk anak-anak. Rasa tanggung jawab sebagai seorang guru untuk anak-anak itu di mana?
8: Dengan kondisi ini tentunya diharapkan agar mendapat perhatian bersama sekolah dan guru, orang tua, dinas pendidikan untuk bersinergi karena rata-rata siswa yang tidak bisa membaca ini berasal dari sekolah yang berada di kampung. Dari Serui, Papua, Salawayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stand UMKM dari berbagai daerah di Indonesia memamerkan produk lokal dan pakaian adat dalam rangka memeriahkan Pesparawi Nasional 14. Putra Rianto melaporkan selengkapnya.
10: Pendengar, pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menghadirkan beragam produk unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah stan dari Kalimantan Timur yang menampilkan berbagai produk khas suku Dayak. Beragam produk tradisional dipamerkan, mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut Dayak, lulur kecantikan berbahan alami, hingga kerajinan tangan berupa manik-manik, tas rotan, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya dan olahan khas masyarakat Kalimantan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Menurutnya, produk-produk tersebut dapat perhatian cukup besar dari pengunjung karena memiliki keunikan tersendiri dan mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan.
11: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Mbak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
10: Selain itu, Mapela menjelaskan bahwa madu yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni madu kuning dan madu hitam. Keduanya memiliki manfaat yang berbeda dan menjadi salah satu produk yang paling diminati selama pameran berlangsung. Selain produk kesehatan dan kecantikan, kerajinan khas Dayak juga menjadi daya tarik tersendiri. Harga produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih tinggi tergantung kelengkapan aksesorisnya. Salah satu produk yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah topi adat Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Dayak Kalimantan.
11: Ada yang 300, ada yang lebih, karena kan kalau dia komplit beda lagi Pak, karena ada topi, ada kalungnya, ada apa untuk yang di pinggang, variasi harga.
12: Iya, untuk yang paling populer di Dayak.
11: Topi yang ada ada bulunya Pak.
12: Iya.
11: Bulu burung ruai.
10: Pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mendukung peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dari berbagai provinsi. Melalui pameran UMKM Pesparawi 14 ini, para peserta dan pengunjung dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya serta produk ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran. Itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di kesempatan pagi ini. Dan tentunya edisi siar 24 Juni 2026 dan pendengar kita berada di jam 8 lebih 33 menit. Ya, nampaknya di kesempatan pagi ini tentunya sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita ini dan juga cuaca cukup mendukung ya untuk segala aktivitas untuk pagi ini. Semoga lancar-lancar selalu dan apa yang dikerjakan di hari ini berjalan sesuai dengan keinginannya ya. Ya, pagi ini juga masih terus kami hadirkan ya beragam musik hiburan pagi, spirit pagi dan juga informasi-informasi terupdate tentunya. Dan kebersamaan kita hingga tepat nanti di jam 10 pagi. Ya, masih bersama saya Marie Antoinette untuk Anda pendengar.

Ya, dan pendengar, kami hadirkan juga untuk Anda terkait kabar-kabar seputar kabar daerah pagi ini. Ya, dari Kota Serui, kabar regional, pendengar. Ya, volume penumpang kapal Belibis Papua Mandiri cabang Serui pada awal masa libur sekolah masih terpantau normal dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang masih berada pada kisaran hari-hari biasa. Dan dari Kepala Cabang Belibis Papua Mandiri cabang Serui, ada Usman Au, mengatakan hingga saat ini belum ada dampak berarti dari musim libur terhadap jumlah pengguna jasa transportasi laut. Menurutnya aktivitas penumpang masih dapat dengan baik terkontrol ya. Dan ia menjelaskan jumlah penumpang tujuan Waropen masih berkisar antara 20 hingga 30 orang per keberangkatan. Sementara itu penumpang dengan tujuan Biak juga masih berada pada kisaran 20 orang dan belum mengalami lonjakan yang berarti. Meski demikian, pihaknya memperkirakan peningkatan jumlah penumpang berpotensi terjadi pada pekan-pekan berikutnya seiring berlangsungnya masa libur.

Saat ini kapal yang beroperasi memiliki kapasitas sekitar 400 kursi sehingga dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. Menurut Usman, kondisi tahun ini berbeda dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sempat mencatat peningkatan penumpang cukup signifikan. Mungkin karena adanya kenaikan harga BBM dan harga tiket yang mempengaruhi masyarakat untuk berlibur, namun masih akan melihat perkembangan 3 hari ke depan. Apakah ada peningkatan selama masa liburan ini? Ya, pendengar dari kabar-kabar regional, tentunya dari Kota Serui. Ya, libur sekolah, volume penumpang kapal Belibis di Serui masih normal.

Dan pendengar, kita menuju ke Waropen. Ya, anggota Jemaat GKI Betania Waren diingatkan untuk tidak melakukan konvoi dalam rangka mendukung negara peserta Piala Dunia 2026 guna menghindari kecelakaan dan berbagai hal yang tidak diinginkan. Himbauan tersebut disampaikan usai ibadah Minggu pagi yang berlangsung di gedung gereja GKI Betania Waren, Klasis GKI Waropen, Minggu 21 Juni 2026. Ya, dalam kesempatan tersebut, pelayan Firman bersama anggota jemaat melaksanakan ibadah dengan penuh hikmat. Setelah selesai ibadah, Penatua Deki Sanggenava menyampaikan pesan penting kepada seluruh warga masyarakat, khususnya generasi muda, terkait maraknya kegiatan konvoi yang dilakukan para pendukung tim peserta Piala Dunia. Euforia Piala Dunia seringkali membuat sebagian masyarakat, terutama kalangan muda, melakukan konvoi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seluruh orang tua untuk turut mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam kegiatan konvoi yang berisiko tinggi. Peran keluarga dinilai sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keselamatan selama berlangsungnya ajang olahraga dunia tersebut. Selain itu, anggota jemaat diingatkan bahwa konvoi kendaraan kerap menimbulkan gangguan ketertiban umum seperti kemacetan, kebisingan, hingga berpotensi terjadinya perselisihan antara pendukung. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap menjaga suasana yang aman dan damai. Semangat sportivitas dalam mendukung negara peserta Piala Dunia harus diwujudkan melalui sikap yang positif dan tidak membahayakan keselamatan. Dukungan pada tim favorit dapat dilakukan dengan menyaksikan pertandingan bersama keluarga maupun komunitas tanpa harus turun ke jalan. Jemaat juga diajak untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kekristenan dalam setiap aktivitas, termasuk saat menikmati hiburan dan olahraga. Sikap bijaksana serta tanggung jawab sosial dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan beriman. Melalui himbauan ini, GKI Betania Waren berharap seluruh anggota jemaat dapat menghindari kegiatan konvoi yang berisiko dan lebih memilih cara-cara yang aman dalam mengekspresikan dukungan kepada tim favorit mereka sehingga terhindar dari kecelakaan maupun kegiatan yang tidak diinginkan bersama. Ya, pendengar, dari kabar regional dari Waropen, anggota jemaat GKI Betania Waren dihimbau tidak konvoi.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada, dicukupkan untuk Anda sajian musik hiburan pagi. Dan pendengar, kita menuju ke Medan Barat, tempat 5 Jakarta, mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga